0: kalahian sa una o karon.
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.